0: Selamat malam. Iya. Tak pikir ya, sudah hampir tujuh, sudah hampir umur 80 ya, cuy, cuy Ipan cuy. Ya, ya. Mau perlu apa? Mau perlu beli apa, Ming?
1: PG anu lho, nek cilan wae gak repot tetep iku ae wis tetep ini. Miswa.
0: Oh, stoyan Misa. Aduh.
1: Misane jenjo koyo ana sampe wete bogi bilang, "Nek jowo jamu kate teko aku tetep limo lho."
0: Oh iya, tak lek sak sak dus ya Isa ya, sak dus.
1: Bung.
0: Bung.
1: Cuksin, cuksin.
0: Oh,
2: cuksin.
1: Cuksin.
0: Iya, iya. Iya, nanti tak cari. Ayu, ya. Amin, Bung. Ya. Ada.
1: Enggak memen lho, Dik. Gantian sih lho, ono cukup orang masa pagi itu lho. Taruhkan ke jenisin
0: dulu. Ini lho, dulu apa? Ini lho, ayo weh. Weh. Cukup yang tu jen lho.
2: Kali gue yang kubisa nak.
0: 稍微大一点，帮盐哦。
3: 对，他要
0: 无盐。对，小心啊！关心公心底下。
4: 还有剪刀，你看，还有一把小剪刀。
0: 对，关心公心底下。
4: 还有吃字。
0: 阿边那朋友。就这个，就买这个。跟那个，你要不要？

0: Telur rumah ya?
1: Iya, panen masih berupa itu. Ini?
2: Oh, di sini mah.
1: Pinggir kampung sih. Ini
2: di sini?
0: Pak Yeye, di sini di sini. Di
2: sini mah?
0: Iya.
3: Iya,
4: di sini. Iya, di
0: sini. Di sini. Iku yo mamu ah.
5: Enggak yo wong wis. Wong. Oh dibuntu.
0: Hah?
5: Dibuntu.
0: Dibuntu. Iki yo mamu biasae.
5: Iyo saiki diwali wis gak karuan iki. Betul-betul iyo.
0: Ketok gak bingung iki.
5: Budi ke opo ndak roso iki. Gedhe
0: tinggi. Eling.
5: Iya. Kesenut tinga.
0: Dekore ku apa sih?
5: Ah, budi ke iki kan dhewe dhewe opo dhewe kok yen ju apa-apa. Senan ki ah.
0: Lah iya iya iki jeneng tu de tipang de kebian.
2: Oh,
0: jeneng
5: de. Nah, iki ni ana ai ai ai ke isan. Kok pian 65年了, 60年到现在。
0: 小心哦。

0: 校那个很好啊，在市区。
1: 都不
0: 放学了吧你？
1: 我放假。
0: 放假。
1: 但主要是不是他人。
2: Bilang ke orangnya?
0: Oh iya.
2: Sudah.
0: Sudah.
2: Sudah.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Saya iya. Cidong dok kuat, tiap saya iya.
0: Cidong dok kuat, tiap saya iya. Sekarang saya mau tolong pinjam bangku, boleh?
3: Boleh.
0: Iya. Bangku satu, tak tinggal foto. Dulu masih kecil sekolah sini. Sekarang sudah tua. Bangku aja. Bangku, ya kursi. Ya kursi. Nggak apa-apa. Ya, kamu sekolah berapa tingginya?
4: Kelas 10.
0: Oh, kelas 10. Oh. Iya, iya. Terima kasih ya.
4: Iya.
0: Nanti. Bisa lihat no tempo ya. Misal pulau apa? Kan ada apa bisa lihat no tempo?
5: Aku kepingin dulu kita orang anu main bal-balan.
0: Kurang Maria lah, kok kari wa menong lorong ini kok darah?
4: Tiada,
0: kena uang ini.